0: Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.
1: Putra Dewa makin percaya diri.
2: Bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau apa?
4: Aku mau teh jus lemon.
5: Kalau aku mau teh jus madu.
4: Aku gula batu.
5: Mau melati.
4: Aku lapar.
2: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
4: Mau dong.
5: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, sejujurnya teh jus bikin mau lagi.
2: Mau teh jus lagi?
4: Mau.
2: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wingsfoot.

Mitra Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Dan kami lanjutkan informasi dengar Anda. Pukul 7:20 ya, titik di wilayah Ponorogo ya, Mailan sudah mulai meningkat. Saat ini tengah ini untuk selalu berkawas. Kami cekan sudah lainnya teman-teman ya. Ada di pasar-pasar aktivitasnya sejak subuh, bahkan sejak dini hari tadi. Selamat pagi, semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan ya untuk kita semuanya. Kami coba selamat pagi juga untuk Anda yang saat ini dalam perjalanan. Ada Mas Singgit ini selamat pagi yang tadi mengabarkan di sepanjang jalur Ponorogo Madiun ya, terpantau arus lalu lintas ramai lancar ini Mas. Cuacanya cerah, cerah-cerah panas ya, di terutama waspadai di traffic light melilir masuk ke Dolopo, ke Pagotan ya, ini padat merayap ya, terutama di Pagotan ini yang nggak terlalu lebar jalannya ya, dari berbagai arah dan penjuru sudah ramai sekali di hari Jumat ini ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan Mitra Songgolangit seperti biasa ya, setiap hari Jumat Radio Songgolangit melaksanakan program yang sudah berlangsung bertahun-tahun, yakni program Jumat Berkah Radio Songgolangit FM. Ini kami membagikan nasi bungkus istimewa kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan tentunya keberlangsungan dari program ini tak lepas dari

0: Iya. Peran Anda juga ya, kontribusi Anda dalam menyukseskan program Jumat Berkah ini. Jadi buat teman-teman yang masih tanya gimana caranya ikut program Kah ini ya, silakan menghubungi nomor gatekeeper kita di 011-3555-992. Anda bisa tanya-tanya dulu ya, seperti apa metodenya. Padahal mudah saja ya, Anda punya nasi bungkus misalnya 5 atau 10 ya, ingin membagikan, ingin mensukseskan program ini ya, ikut mas, ikut boleh, ikut membagikan juga boleh ya. Kalau mungkin di rumah kebetulan kendaraannya nggak ada ya, tenang Mitra Songo Langit, tim kita akan datang ke tempat Anda dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, boleh sekali ya, berupa apapun boleh ya. Sekali lagi silakan menghubungi nomor gatekeeper kita, Mitra Songo Langit. Kami mengajak Anda untuk mensukseskan program Jumat Berkah Radio Songo Langit ini di 0811-3555-992. Dan kami ucapkan terima kasih untuk para donatur yang sudah mensukseskan berpartisipasi dalam program ini ya. Semoga kebaikan Anda, ketulusan Anda dalam berbagi dilipat gandakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
1: Radio Songo Langit, informasi dan solusi.
0: Sebenarnya beberapa hari terakhir ini banyak sekali informasi mengenai keracunan MBG ya. Setelah beberapa saat yang lalu di Sidoarjo di pondok pesantren ya, di hari Rabu ada di Nganjuk, dan kemarin ini 750 murid dan guru di SMA 1 Lasem ya di Rembang ini mengalami diare massal. Peristiwa ini diduga karena menu MBG ya. Kegiatan belajar mengajar dihentikan lebih cepat gara-gara peristiwa ini. Para murid dipulangkan ya. Kepala SMA 1 Lasem Juhar Tuti menegaskan bahwa murid dan guru mengalami mual dan diare pada pukul 9 pagi. Jadi total ada 725 yang diare, dengan gurunya ada 25. Di total jumlah murid ada 1174 ya, Mitra Songo Langit. Wow, sangat banyak sekali. Juhar Tuti menyebut toilet sekolah tak cukup karena banyaknya yang menderita diare. Diare massal yang melanda warga SMA 1 Lasem diduga karena menu MBG yang dikonsumsi ya. Menu MBG ini ialah ayam bakar, nasi putih, mendoan, dan buah semangka ya. Kepala Puskesmas Lasem, Dr. Joko mengatakan ada 3 siswa yang harus rawat inap ya. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Rembang, Muhammad Rofi'i mengaku pihaknya telah mendapatkan laporan dari insiden diare massal di SMA 1 Lasem yang diduga keracunan menu MBG. Ia meminta peristiwa ini segera diusut tuntas.
1: Radio Songo Langit, informasi dan solusi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingspoon.

0: ส้มพลังงานเปเดีย
1: Mitra Sanggol Langit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Sanggol Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggol Langit.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Pak, becak pak, 5.000 puron nggih.
3: Oh, dereng saged, sedoso mawon mbah.
2: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo yo.
3: Boten saged mbah, nek sedoso nggih kula purun.
2: Gempong, tak bayar 10.000.
3: Mandap pundi mbah? Lah niki mandap pundi mbah?
2: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak jodohi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak jodohi omahku ngendi. Golek ana dhewe.

0: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: lebih 18 menit ya. Di pagi yang cerah sekali ini, mungkin di antara Anda saat ini juga sudah larut dalam pekerjaannya apapun itu ya. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Semoga di hari ini hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya. Di bulan September kita sudah masuki hari yang keempat ya. Empat ini Mitra Songgolangit, semoga di hari ini adalah hari yang baik, hari yang menyenangkan untuk kita semuanya. Dan tentunya kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Mitra Songgolangit, seorang pria asal Blora Jawa Tengah berinisial R, 38 tahun. Ini diamankan oleh Polres Ngawi setelah diduga membuka lahan di kawasan hutan dengan cara membakarnya. Pengungkapan kasus tersebut bermula saat petugas Brimob Perhutani KPH Ngawi melaksanakan patroli rutin ya. Saat berada di kawasan hutan, petugas mendengar suara mesin gergaji dan kepulan asap dari dalam kawasan. Petugas kemudian bergerak menuju sumber suara dan asap. Dan di lokasi mereka mendapati R sedang memotong kayu jati sekaligus melakukan pembakaran. Dua titik api ditemukan dalam jarak sekitar 10 meter dari satu sama lain. R selanjutnya diamankan bersama sejumlah barang bukti. Berdasarkan pemeriksaan awal, pria tersebut mengaku membakar kayu untuk membuka lahan yang rencananya akan digunakan untuk menanam jagung. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sisa pembakaran, 7 batang kayu berbentuk gelondongan dengan berbagai ukuran, 3 tunggak kayu jati yang telah ditebang, 1 korek gas berwarna merah, serta 1 mesin gergaji. Ya. Dari peristiwa tersebut, kerugian material ditaksir mencapai 6 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Adinata menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, R sebelumnya telah menanam jagung di kawasan hutan. Pelaku kemudian melihat adanya kayu jati yang telah ditebang di sekitar lahan yang digarapnya. Kondisi tersebut membuat R berniat membuka lahan baru. Ia memotong sisa kayu sekaligus membakarnya agar kawasan tersebut dapat digunakan kembali untuk menanam jagung. Selain berpotensi menyebabkan kerusakan vegetasi, pembukaan lahan menggunakan metode pembakaran juga memiliki risiko api yang menjalar ke hutan. Ya. Kondisi tersebut dapat semakin berbahaya apabila terjadi cuaca kering dan angin kencang seperti ini.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: informasi di ruang dengar Anda ya. Jadi Pertamina membatalkan rencana menunjukkan STNK sebagai syarat wajib pembelian BBM. Hal ini menyusul viralnya penerapan rencana tersebut secara nasional. Padahal Pertamina hanya ingin menerapkan rencana tersebut secara lokal di wilayah Sumatera Selatan, Mitra Sanggul Angin. PT Pertamina Patra Niaga secara tegas menyatakan bahwa informasi mengenai kewajiban menunjukkan STNK sebagai syarat untuk pembelian BBM di SPBU bukanlah sebuah kebijakan nasional. Kebijakan tersebut murni merupakan rencana pengawasan bersifat lokal di wilayah Sumatera Selatan. Menanggapi informasi yang berkembang secara luas dan sempat menimbulkan keresahan serta kesalahpahaman di tengah masyarakat, Pertamina Patra Niaga akhirnya memutuskan untuk membatalkan rencana implementasi mekanisme tersebut. Dengan demikian, ketentuan pembelian BBM di seluruh SPBU tetap mengacu pada regulasi dan ketentuan standar yang berlaku selama ini. VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andora, menyatakan bahwa perusahaan sangat memperhatikan setiap respon dan masukan dari masyarakat, terutama terkait informasi yang beredar di wilayah Sumatera Selatan, hingga menjadi diskursus nasional dan memicu ketidaknyamanan pada publik.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
3: Loh, kok baru panik sekarang?
2: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
3: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
2: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
3: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku Yasin, buku saku, semuanya bisa.
2: Kalau mau cetak berwarna?
3: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
2: Terus, kalau mau dijilid?
3: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
2: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
3: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
2: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
3: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
4: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau? Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Tongkulangipedia. Mitra Tongkulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Tongkulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Tongkulangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalive.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalive, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggeh, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Yo ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siapa iki?
4: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.

sibuk ngelar teman harian semua. Tempat di satu yang harian kita lebih nantarkan kendaraan kita dalam. Dan mitra sang lagi informasi juga kawan Anda. Mitra sang di Desa Sumber Sewu, Kecamatan Muncar, Banyuwangi ini nekat membakar kitab suci Al-Quran. Aksinya ini juga sempat direkam dan dijadikan status ya. Penistaan agama tersebut terjadi pada diketahui berinisial pihaknya tersahuan berhamukan agar warga yang petugas. Sementara hasil dari olah TKP pihak kepolisian, pihaknya telah mengamankan sisa Al-Quran bapaknya yang digunakan untuk mengajar mengaji. Membakar sempat dikannya status WhatsApp. Menurut pihak kepolisian, lokasi pembakaran Al-Quran dilakukan di halaman rumah

0: bengkel mesin alat-alat pertanian milik pelaku.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: حدث روايات البخاري ومسلم.
1: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng

masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Dini hari tadi ya, kebakaran terjadi di sebuah kandang kambing milik Purnadi, Mitra Songgolangit ya, di Desa Bulu Sulur, Kecamatan Wonogiri Kota. Sebanyak 7 ekor kambing berhasil diselamatkan warga dalam kejadian tersebut ya. Berdasarkan laporan dari Damkar Wonogiri, kebakaran kandang terjadi pada pukul 1:30 dini hari tadi. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung berinisiatif menghubungi petugas pemadam kebakaran. Regu 1 Damkar Wonogiri yang diperkuat dengan 8 personil segera bergerak menuju lokasi setelah menerima laporan. Koordinator lapangan Damkar Wonogiri, Srianto Kimbo, mewakili Kabid Damkar Wonogiri ya. Ini mengatakan bahwa penanganan kebakaran dilakukan

0: pemadaman, pendinginan hingga penyisiran lokasi. Di tengah kejadian tersebut, warga sekitar bergerak cepat menyelamatkan ternak-ternak ya. Jadi sekitar 7 ekor kambing berhasil dikeluarkan dari kandang dan berhasil diselamatkan. Berdasarkan laporan sementara Damkar Wonogiri, kebakaran diperkirakan bermula dari mediang pada sore hari yang kemudian menyambar sisa pakan kering. Material pakan yang kemudian mudah terbakar diduga membuat api berkembang hingga membakar kandang. Penanganan berlangsung mulai dari pukul 1.45 hingga pukul 2.30. Seluruh kegiatan pemadaman, pendinginan, dan penyisiran dilaporkan berjalan aman dan juga lancar.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Songgo Langit ya. Hari ini Jumat 4 September 2026 ini diperingati sebagai Hari Pelanggan Nasional ya, Mitra Songgo Langit. Jadi Hari Pelanggan Nasional awalnya diperkenalkan oleh Handi

Pon pada tahun 2003 yang lalu. Dukungan pun datang dari BUMN, sektor swasta, pemerintah, hingga Presiden Republik Indonesia saat itu meresmikannya. Hadi Irawan, seorang CEO Frontier Group ya, yang saat itu menjadi penggagas adanya Hari Pelanggan Nasional. Kemudian peringatan ini ditetapkan pada 4 September 2003 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Hari Pelanggan Nasional dan atau Harpelnas pun dirayakan lebih dari 500 perusahaan. Ada perencanaan 200 jajaran direktur utama sebagai atau berbagai perusahaan dan direktur BUMN pun turut hadir ya. Adanya peringatan ini sekaligus menghimbau BUMN melakukan revolusi kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Harpelnas memiliki nilai dan komitmen yang tercantum Mitra Sungguh Langit ya, yakni nilai pelayanan menempatkan pelanggan sebagai pusat perhatian dengan integritas, empati, dan kualitas. Mitra Sungguh Langit ya, yakni nilai pelayanan menempatkan

Kemudian 6 mengisyaratkan bahwa layanan untuk pelanggan tidak selalu tentang kecepatan atau sikap ramah, namun dalam melayani pelanggan, perusahaan juga harus bersungguh-sungguh dalam memikirkan pengalaman pelanggan dari awal hingga akhir. Jadi setiap tanggal 4 September diperingati sebagai Hari Pelanggan Nasional.

Songkolangipedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Gil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak baik.
1: Ujiannya iya apa lo sesok ini?
2: Sesok ini sesok wajah ujiannya biologi ya.
1: Walah, kira-kira apa bapak?
2: Kayaknya iya, sesok ini wajahnya perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, yowis ayo sinau.
2: Yowis neno ayo.
1: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini meh podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya, oh.
1: Anak kucing.
2: Oh iya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea jus? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Sejutnya Tijus, bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
5: Radio Songbelangit, pukul

Kita rekam dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga Mitra Songgolangit dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat dan juga dapat diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini biar dapat kembali menyapa Anda di program Graha Warta edisi Jumat 4 September 2026 tentunya dengan berbagai informasi yang menarik bagi Anda. Dan biar ucapkan selamat pagi bagi Anda yang mungkin sedang beraktivitas di rumah ya, mungkin sedang melakukan aktivitas bersih-bersih, memasak, menyapu, mencuci, dan lain sebagainya ya. Biar ucapkan selamat pagi, semoga aktivitas yang Anda jalankan ataupun Anda kerjakan pada hari ini, walaupun di rumah saja, dapat berjalan dengan lancar. Kemudian juga biar ucapkan selamat pagi bagi Anda yang sedang dalam perjalanan ya. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati, kemudian juga jangan lupa untuk selalu memperhatikan rambu lalu lintas, dan jika dirasa mungkin tidak enak badan ataupun juga mengantuk, bisa menepi terlebih dahulu ke rest area ataupun di masjid, dan kemudian pulihkan lagi energi Anda, dan semoga perjalanan Anda dapat selamat sampai dengan tujuan. Ya, Mitra Songgolangit ya, seperti biasa bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, kemudian juga arus lalu lintas ataupun juga peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung di laman WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan semoga di hari Jumat ini seluruh aktivitas kita dilancarkan, diberikan keberkahan, dan langkah-langkah selanjutnya yang akan kita kerjakan juga dapat diberikan kemudahan. Baik, Mitra Songgolangit ya, seperti biasa untuk mengawali percobaan kita pada pagi hari ini, biar ada satu buah lagu dari Ran yang berjudul Dekat di Hati. Dan selamat mendengarkan.

Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wingfood,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wingfood, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wingfood
1: rasanya.
0: Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wingfood.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Yang Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta ya, di kali ini di pukul 10 lewat 27 menit. Bia tidak lagi sendiri karena di meja gatekeeper sudah ada teman magang ya dari UIN 1 atau UIN Syahid Rahmatullah Tulungagung ya. Yakni ada Pipit ya yang sudah ada di meja gatekeeper. Dan sepertinya Pipit sudah siap dengan satu buah informasi. Dan langsung saja Pipit langsung dengan informasinya.
1: Oke, terima kasih dengan rekan Bia. Iya, Mitra Songgolangit, kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu telah terjadi pohon johar tumbang dan menimpa dua sepeda motor yang melintas di Jalan Winong, Kecamatan Jitis, Ponorogo. Pada Kamis 3 September 2006, sekitar pukul 3:30 sore. Peristiwa tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia setelah sempat mendapat perawatan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Korban meninggal diketahui bernama Nani Nuriati, berusia 67 tahun, warga Kelurahan Beduri, Kecamatan Ponorogo. Korban mengalami luka parah pada bagian kepala dan wajah saat pohon berdiameter sekitar 30 cm tersebut menimpa motor Honda Revo dengan nomor polisi AE3162UK yang dikendarai oleh Rosalina Anesti, berusia 37 tahun. Pada saat bersamaan, pohon juga menimpa motor Honda Vario dengan nomor polisi AE5098WL yang dikendarai

0: Dari seorang pelajar berinisial NA berusia 16 tahun. Pelajar tersebut mengalami luka ringan dan mendapat perawatan di Puskesmas Jetis. Kemudian setelah itu Kapolsek Jetis AKP Suprapto menjelaskan, kedua sepeda motor melaju dari arah utara atau Kota Ponorogo dengan kecepatan sedang sebelum tiba-tiba pohon tumbang dan mengenai kendaraan. Polisi telah menangani lokasi kejadian, mendata kendaraan serta meminta keterangan sejumlah saksi. Kemudian masyarakat juga diimbau lebih waspada saat melintas, terutama ketika kondisi cuaca berpotensi menyebabkan pohon tumbang.
1: Yang mitra sholat itu tadi informasi dari meja gatekeeper, yakni terkait kecelakaan yang terjadi dan juga menimpa dua sepeda motor yang melintas di Jalan Winong Jetis, Desa Winong, Kecamatan Jetis, Ponorogo. Kita berharap ya agar korban diberikan kesembuhan dan juga korban yang meninggal ini mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan serta kekuatan. Selain itu ya, terkait peristiwa yang terjadi ini juga dapat menjadi perhatian dari pemerintah terkait ya, terkait pohon-pohon besar yang ada di pinggir jalan. Ini mungkin juga dapat diperhatikan untuk waktu pemeliharaan ya. Mungkin jika dirasa pohonnya ini sudah besar, ini bisa ditebang ataupun juga ini agar menjaga ataupun juga menjadi evaluasi agar upaya pencegahan benar-benar diperkuat dan kejadian serupa ini tidak terulang kembali di masa mendatang. Baik, mitra Suara Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yang mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta. Dan kali ini di pukul 10 lewat 54 menit, Bia masih ditemani oleh Pipit. Dan sepertinya sudah siap dengan satu buah informasi yang berada di meja gatekeeper ya. Dan silakan Pipit untuk informasi.
2: Oke, terima kasih dengan rekan Kak Bia ya.

0: Ya, Mitra Sungguh Langit, kini informasi selanjutnya mengenai pemerintah saat ini sedang menyiapkan skema baru untuk penyaluran gas LPG 3 kg bersubsidi dengan menggunakan data desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kebijakan ini dirancang agar subsidi LPG 3 kg dapat diberikan secara lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Rencana tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman, dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI. Penataan distribusi tersebut dilakukan seiring meningkatnya konsumsi LPG bersubsidi. Pada tahun 2025 lalu, penggunaan gas LPG 3 kg tercatat mencapai 8,52 juta metrik ton. Sementara itu, kuota yang ditetapkan dalam APBN sebesar 8,17 juta metrik ton. Meski demikian, pemerintah hingga kini belum menetapkan kelompok desil mana yang nantinya berhak membeli gas LPG 3 kg bersubsidi. Saat ini, distribusi gas LPG 3 kg masih bersifat terbuka sehingga dapat digunakan berbagai kelompok masyarakat. Pemerintah juga tengah menguji penggunaan gas alam terkompresi atau CNG sebagai salah satu alternatif untuk membantu mengendalikan konsumsi LPG 3 kg.
1: Baik Mitra, soal itu tadi informasi dari Meja Gatekeeper, yakni terkait pemerintah tengah menyiapkan skema baru untuk penyaluran LPG 3 kg bersubsidi dengan menggunakan data desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Dan menurut Anda bagaimana ini mengenai rencana penyaluran yang menggunakan data desil ini? Apakah Anda mendukung ini ataupun sepertinya pemerintah harus memastikan dulu pendataan dilakukan secara akurat dan mekanisme pembelian tidak justru menyulitkan masyarakat yang memang membutuhkan? Dan kita juga berharap jika nantinya memang terjadi, jangan sampai penataan subsidi ini malah membuat warga kecil ataupun juga warga terdampak menjadi kesulitan dan mendapatkan LPG untuk kebutuhan sehari-hari. Baik, Mitra Songlight, karena perjumpaan kita masih cukup panjang, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
3: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
4: Lek, sekilo bekicot musim buruk ini tak tukul 500 sewu ya.
5: Eleh, tenane kang.
4: Tapi, enek syaratnya.
5: Apa syaratnya?
4: Nek mau ngirim bekicot, sekarang digiring koma.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara, kecuali berniatku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumberlangit, pukul

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Sobat Komodo, solusi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta, dan kali ini di pukul 11:10, satu buah informasi dari Ponorogo, yakni terkait proses pemberhentian tetap Bupati Ponorogo, yakni Bupati Ponorogo nonaktif, yakni Sugiri Sanjung.

0: mulai bergulir setelah putusan perkara yang menjeratnya berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemkab Ponorogo kini menunggu dua dokumen dari PN Surabaya sebagai salah satu persyaratan melanjutkan proses tersebut. Kabak Tata Pemerintahan dan Kerjasama Setda Ponorogo, yakni Hadi Prianto, yang mengatakan bahwa Pemkab telah mengirimkan surat permintaan dua dokumen kepada Pengadilan Negeri Surabaya pada 26 Agustus 2026. Adapun dua dokumen tersebut berupa surat keterangan mengenai tanggal putusan yang telah berkekuatan hukum tetap asal inkrah. Berdasarkan hasil koordinasi dengan pengadilan, Hadi menyebut bahwa dua dokumen tersebut diperkirakan terbit dalam waktu sekitar satu bulan. Setelah dokumen diterima oleh PLT Bupati Ponorogo, yakni Listia Rita, selanjutnya mengusulkan pemberhentian tetap Sugiri Sancoko kepada Menteri Dalam Negeri atau Mendagri melalui Gubernur Jawa Timur. Apabila keputusan pemberhentian telah terbit, proses berlanjut ke DPRD Ponorogo. Kemudian Dewan memiliki waktu maksimal 10 hari untuk menggelar rapat paripurna. Agenda tersebut sekaligus untuk memproses pemberhentian Listia Rita dari jabatan Wakil Bupati dan mengusulkan pengangkatannya sebagai Bupati Ponorogo. Dan Sugiri sebelumnya dijatuhi vonis 6 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Surabaya pada 14 Agustus 2026. Hakim menjatuhkan denda 300 juta serta uang pengganti sebesar 6,762 miliar. Tidak adanya upaya banding membuat putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dan kondisi itu menjadi dasar dimulainya tahapan administratif untuk pemberhentian tetap Sugiri dari jabatan Bupati Ponorogo. Yang mitra online ya, informasi dari Ponorogo ya terkait ya di Ponorogo. Dan ini mungkin bagi Anda seperti apa tentang informasi ini, dan setelah ini Listia Rita akan dinyatakan ataupun juga akan dilantik sebagai Bupati Ponorogo. Dan semoga kita berharap agar roda pemerintahan atau roda kerja pemerintahnya di Ponorogo jalan ya, walaupun bupatinya sudah berganti begitu. Dan mungkin bagi tanggapannya juga bagi dengan mitra Songla semuanya di 0811 3555 992. Dan ya mitra Songla, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgelangit apa?
1: Radio Songgelangit, informasi dan solusi.

Sakuna Shazahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Wangi oud, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih bersama dia di Geraha Warta. Dan untuk kesempatan kali ini ya, kalau tadi sudah ada Pipit ya dari UIN 1, sekarang ada teman magang dari UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, yakni sudah ada Dita yang sepertinya sudah siap dengan satu informasi dari meja gatekeeper. Dan langsung saja ya ke Dita untuk informasinya.
2: Terima kasih rekan Bia, Mitra Sama Langit. Ada informasi terbaru nih buat kalian yang mungkin sempat dibuat bingung dengan kabar soal pembelian BBM yang disebut-sebut bakal mewajibkan masyarakat untuk menunjukkan STNK. Nah, kabar tersebut ternyata tidak sepenuhnya benar. Pertamina resmi membatalkan rencana menunjukkan STNK saat pembelian BBM. Pertamina juga menegaskan, rencana tersebut sebelumnya hanya akan ditetapkan secara lokal di wilayah Sumatera Selatan, bukan sebagai kebijakan yang berlaku secara nasional. Informasi yang terlanjur beredar luas dan menjadi viral ini sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Karena itu, Pertamina meminta regional Sumatera bagian selatan untuk membatalkan penerapan aturan tersebut. Artinya Mitra Songgolangit tidak perlu khawatir karena pembelian BBM di SPBU masih tetap mengikuti ketentuan yang berlaku saat ini. Di sisi lain, pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi tetap menjadi perhatian Pertamina. Hingga 3 September 2026 tercatat lebih dari 900 SPBU telah mendapatkan pembinaan. Penggunaan QR Code subsidi tepat melalui My Pertamina juga terus dioptimalkan untuk memastikan BBM subsidi bisa disalurkan kepada masyarakat yang memang berhak menerima. Jadi Mitra Songgolangit jangan buru-buru percaya dengan informasi yang beredar sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap bijak menyaring informasi, dan tentunya tetap dapatkan kabar terbaru dari Songgolangit FM.
1: Informasi dari meja gatekeeper. Ya, Mitra Songgolangit, informasi terkait pembelian BBM yang disebut-sebut bakal mewajibkan masyarakat menunjukkan STNK ini ternyata bisa dibilang adalah kabar burung karena memang ini pemberlakuannya tidak nasional ya, karena ini hanya berlaku di wilayah Sumatera saja. Dan betul ya tadi kata Dita, jangan buru-buru percaya dan informasi yang beredar sebelum memastikan kebenarannya. Dan ini juga tentunya rawan ya bagi orang-orang tua yang biasanya kerap percaya dengan berita-berita seperti ini. Mungkin juga dapat diedukasi dengan teman-teman ataupun juga anak-anak yang sudah anak-anak muda atau juga anak remaja bisa mengedukasi hal tersebut agar berita ini tidak menjadi berita keresahan yang ada di masyarakat. Baik, Mitra Songgolangit ya, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Bawa ia singful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Real dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Jika seorang Muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambyar dong, sini ambyar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Enggak, makane to sinau, maca buku ben pinter.
1: Enggih, Bu, ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
0: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
1: Lali aku, Bu.
0: Makane to, sering-sering maca buku.
1: Lah emang Ibu ngerti?
0: Ya ngerti lah.
1: Nekno Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
0: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
1: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sumberlangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolan Kebanggaan Ponorogo.

0: Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Real dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: 送给了你飞机呀。
1: Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Lil dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
3: happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya?
3: Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
5: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
6: Oh, dereng saged, sedoso mawon mbah.
5: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo ya.
6: Mboten saged mbah, nek sedoso nggih kula purun.
5: Nggih mpon, tak bayar 10.000.
6: Mandhap pundi mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
5: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak dodoi dalane. Ning nek 10.000, ya ora tak didoi omahku ngendi. Golek ana dhewe.

0: itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Assalamualaikum wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Selamat siang untuk mitra Songgolangit semuanya dimanapun Anda berada, dan senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Talita Melia menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Siang edisi siar Jumat 4 September 2026. Apa kabar mitra Songgolangit di kesempatan siang hari ini? Semoga mitra Songgolangit semuanya diberikan kesehatan, kemudian juga dilancarkan segala aktivitasnya ya. Dan di siang hari ini di program Geraha Warta tentunya kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Dan kalaupun mitra Songgolangit ada informasi yang mau disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kemudian juga kondisi arus lalu lintas, mau sekedar say hello dengan kita pun juga bisa ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555992. Dan di kesempatan siang hari ini mitra Songgolangit Talita tidak sendiri, karena nanti juga ditemani oleh teman-teman magang dari UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dan juga dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Jadi untuk mitra Songgolangit yang kali ini masih stay tune mendengarkan siaran kita, pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM. Tetap bersama kami di Geraha Warta.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Fitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Dan di menit 27 lepas dari pukul 13 masih di program Geraha Warta Radio Songgolangit FM. Tentunya kita masih akan ada berbagai informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM dan juga teman-teman magang. Nah, langsung saja di meja gatekeeper, karena Talita tidak sendiri ya, di meja gatekeeper sudah ada rekan Dita Nisha dengan informasinya.
2: Terima kasih rekan Talita. Mitra Songgolangit, kita lanjut ke kabar dari Ngawi. Ada seorang pria asal Blora yang harus berurusan dengan polisi setelah diduga membuka lahan dengan cara dibakar di kawasan hutan. Pria berinisial R, usia 38 tahun, diamankan Satreskrim Polres Ngawi setelah petugas perhutani menemukan aktivitas pembakaran di kawasan RPH Ngasem, BKPH Sonde, Selasa pagi 1 September 2026. Awalnya petugas hanya sedang patroli dan mendengar suara gergaji, tapi bukan cuma suara gergaji aja yang ditemukan. Petugas juga melihat kepulan asap dari dalam kawasan hutan. Saat dicek, ternyata R sedang memotong kayu jati sekaligus membakar lahan. Bahkan ada dua titik api yang jaraknya hanya sekitar 10 meter saja. Polisi kemudian mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya korek api, sisa kayu yang terbakar, serta alat pertanian. Pembakaran ini diduga dilakukan supaya proses pembersihan lahan bisa lebih cepat dan biaya yang dikeluarkan juga bisa lebih hemat. Mitra Songgolangit, tapi yang namanya api tetap saja api ya. Apalagi kalau kondisi cuaca sedang kering, kalau tidak dikendalikan api bisa dengan mudah merembet dan berubah menjadi kebakaran hutan yang lebih luas. Saat ini R masih menjalani proses pemeriksaan dan terancam diproses sesuai aturan pidana terkait pembakaran lahan. Polisi juga kembali mengingatkan masyarakat, khususnya yang berada di sekitar kawasan hutan, untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar. Jadi Mitra Songgolangit, kalau mau membersihkan lahan, cari cara yang paling aman. Jangan sampai yang niatnya mau cepat dan juga hemat malah berujung masalah dan juga merugikan lingkungan. Tetap hati-hati dan tetap peduli dengan lingkungan.
1: Ya, informasi dari meja gatekeeper. Jadi benar banget ya Mitra Songgolangit, terlebih di bulan di musim kemarau seperti saat ini, kita harus lebih berhati-hati terkait dengan api. Seperti halnya untuk Mitra Songgolangit yang mungkin perokok, nah ini buang puntung rokoknya jangan sembarangan, karena nanti kalau apinya masih nyala kemudian merembet ke daun kering ataupun ke bahan-bahan yang mudah terbakar, ini pun juga menyebabkan kebakaran. Nah, untuk Mitra Songgolangit, informasi yang sudah disampaikan oleh rekan Dita Nisha tadi tentunya juga bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui akun Instagram kita di songgolangit.png. Jadi jangan lupa untuk follow terlebih dahulu, follow seluruh akun media sosial kita, ada Instagram, YouTube, TikTok, dan juga Facebook. Songgolangit. Ya, Mitra Songgolangit, tentunya berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 14. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM. Dan ini dia satu buah lagu kita putarkan untuk Mitra Songgolangit semuanya, ada Tulus dengan lagunya Monokrom. Selamat mendengarkan dan semoga lagu ini menjadi teman beraktivitas Mitra Songgolangit semuanya.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,D FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Nah, Mitra Songgolangit, untuk cuaca Ponorogo di siang hari ini alhamdulillah cerah ya, dengan suhu 25 derajat Celcius. Untuk udara dan juga cuaca di luar cukup panas ya, Mitra Songgolangit. Jadi untuk Anda yang saat ini mungkin bepergian ataupun beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa memakai pakaian yang sekiranya bisa bikin tubuh dingin ya. Kemudian juga mau berkendara, ini juga bisa pakai kacamata hitam, ataupun juga jangan lupa pakai sunscreen ataupun sunblock supaya kulitnya tidak terpapar langsung oleh sinar matahari. Dah, Mitra Songgolangit, untuk Anda yang mau berbagi informasi terkait dengan kondisi cuaca ataupun kondisi arus lalu lintas di daerah Anda, ini bisa banget langsung aja tuliskan di pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992.
2: Songgolangit.
1: Ya, Mitra Songgolangit, di kesempatan siang hari ini, kalau tadi ada rekan Dita Nisha ya, dan kali ini Talita juga ditemenin oleh Erika yang tentunya juga sudah siap dengan informasinya. Kira-kira Erika ada informasi apa nih? Langsung saja kita bergeser ke meja gatekeeper.
3: Ada kabar penting nih dari Kabupaten Madiun terkait lingkungan kita. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Madiun bakal segera turun ke lapangan buat nyisir dan menginspeksi sejumlah usaha pencucian pasir. Langkah tegas ini diambil setelah Dinas Lingkungan Hidup DLH menemukan setidaknya ada 5 titik usaha yang diduga nekat membuang air limbah bekas cucian langsung ke sungai. Akibatnya, endapan lumpur makin tebal dan mengancam ekosistem serta kualitas air sungai kita. Kepala Satpol PP Kabupaten Madiun, Imam Nurwedi, menegaskan, kalau punya izin usaha bukan berarti bebas mengotori lingkungan. Kalau sampai terbukti mencemari lingkungan, pihak Pemkab tak segan-segan buat langsung menyegel tempat usaha tersebut. Langkah tegas Satpol PP dan DLH Kabupaten Madiun ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi melalui usaha lokal harus berjalan berdampingan dengan kelestarian alam. Memiliki izin usaha saja tidak cukup. Pengelolaan limbah yang bertanggung jawab adalah kewajiban mutlak demi menjaga ekosistem sungai dan kualitas hidup masyarakat sekitar.
1: Ya, informasi dari meja gatekeeper.
2: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih nanti hingga tuntas pukul 14 ya. Dan Talita masih ditemani oleh banyak banget nih teman-teman dari UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Jadi untuk menyimak informasi selengkapnya, untuk menyimak informasi selanjutnya, Mitra Songgolangit, untuk tidak beranjak dari 99,D FM, tetap bersama kami di Graha Warta.

0: Semuanya kebagian. Mau rasa apa?
1: Aku mau pijit lemon.
2: Kalau aku mau pijit madu.
1: Aku gula batu.
2: Mau melati.
1: Aku lapar.
0: Oh siap, pijit kan banyak rasanya.
1: Asik.
3: Wah.
0: Nah gimana, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
1: Mau dong.
2: Pijit, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, sejujurnya pijit bikin mau lagi.
0: Mau pijit lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingfoot.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Fitra Sok lagi di menit 50 lepas dari pukul 13, masih di program Geraha Warta Radio Songgolangit FM. Yang biasanya Talita siarannya sendiri ya. Nah, tadi luar biasa banyak teman-temannya, ada Dita Nisha, kemudian ada Erika. Nah, kali ini ada siapa lagi kira-kira ya? Oke, Mitra Sok lagi, langsung saja kita coba bergeser ke meja gatekeeper, ada rekan Adhan dengan informasinya.
2: Terima kasih rekan Talita. Baik, kali ini ada informasi dari Madiun. Baik, Mitra Songgolangit, 8 gol dan 4 kartu kuning mewarnai laga perempat final ketiga Bahlil Mini Soccer zona Madiun Raya. SMA Negeri 1 Mauspati memastikan langkah ke semifinal setelah menundukkan SMK Negeri 2 Jiwan dengan skor 5-3 di lapangan Gontor.

0: Mini Soccer, Jumat 4 September 2026. Pertandingan berlangsung panas dan ketat. Kedua tim saling berbalas gol hingga akhir laga. Intensitas tinggi memaksa wasit mengeluarkan 4 kartu kuning.
1: Oke, informasi dari Meja Gatekeeper.
2: Songgolani.
1: Yo, Mitra Songgolangit, informasi yang baru saja disampaikan oleh rekan Athan. Ini pun sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Graha Warta sore hari ini. Siang hari ini ya, masih siang. Untuk mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini, edisi siar Jumat 4 September 2026. Namun jangan beranjak dari 99,2 FM karena nanti Talita juga masih akan menemani ruang dengar Anda di program Suara Jawa dari jam 2 sampai dengan pukul 4 sore. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Meli yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Thankful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
6: Radio Sumber.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30.
1: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus. Cepat. Tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo.
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
2: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Saben pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
2: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
1: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
2: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
1: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
2: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ini wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
3: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 08 1 3 00 05 6 000.
1: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
2: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
3: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Tongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injih Mitra Kinasih Sunggulangit tasih wonten ing Sunggulangit Boko Kali FM, Radio Sunggulangit kebanganipun Ponorogo. Wilujeng siang kagem Mitra Kinasih Sunggulangit ingkang tasih midhangetaken siaran kita wonten ing giaran Suara Jawa. Kados pundi kahanan wonten ing daerah panjenengan? Nah niki saged panjenengan kirimaken lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 1 1 0 0 2. Inggih Mitra Kinasih Sunggulangit, kalau wau wonten niki nggih rekan Dita Wahyuna. Sameneika wonten ugi rencang-rencang magang saking UIN Kyai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, inggih badhe nyampaikan informasi kagem panjenengan sedaya. Langsung kemawon wonten ing meja gatekeeper wonten rekan Rivia, monggo.
2: Nggih, matur suwun. Mitra Sunggulangit, Badan Pusat Statistik BPS Kota Madiun bika loket pengaduan tumrap warga ingkang badhe ngajuaken sanggahan utawi nganyari data desil amargi dipunanggep dereng jumbuh kalian kawontenan ingkang saktemenipun. Kepala BPS Kota Madiun, Abdul Aziz, ngandharaken bilih warga saged rawuh langsung dateng kantor BPS lewat pitulungan saking petugas nalika ngisi formulir pemutahiran data. Saben dinten rata-rata wonten sedasa kepala keluarga ingkang ngajuaken sanggahan amargi rumangsa kawontenan ekonomi pun dereng jumbuh kalian desil ingkang sampun dipun temtoaken. Saliyane lumantar kantor BPS, warga ugi saged mriksa saha ngajuaken nganyari data lumantar kanal cek bansos Komensos aplikasi Six Ing utawi nyuwun pitulungan operator desa lan kelurahan. Aziz nerangaken desil boten langsung nemtokaken bilih tiang kelebet golongan sugih utawi miskin. Desil minangka pengelompokan statistik adhedhasar kawontenan sosial ekonomi keluarga ingkang dipunbarui saben 3 wulan. Sawentawis punika admin Skising Kelurahan Kejuron Kiki Indraswari ngadarakaken bilih proses nganyari data samenika. Mbutake informasi ingkang langkung rinci wiwit saking pengeluaran keluarga dumangi kawontenan papan panggihan. Biaya keluarga siap biantu warga meliginipun para lansia utawi masyarakat ingkang lemahi kangelan nalika ngajukaken utawa nganyari data kanti mandiri.
1: Inggih, informasi saking rekan Rivia. Inggih, Mitra Kinasih Sunggulangit, saking informasi ingkang sampun dipun sampaikan, nggih. Mugi data warga niki saya tambah akurat lan adil supaya bantuan sosial niki saged tepat sasaran lan boten wonten warga ingkang keluwihan utawi kekurangan hakipun. Warga dipun aturi boten kesusu, nggih. Nganggep desil minangka ukuran sugih utawi kirang mampu menika menawi data mboten sesuai langkung sae dipuncek lan dipun ajengaken pembaruan kanthi jujur. Mugi masyarakat langkung aktif ngecek data lan mboten sungkan nyuwun bantuan petugas saengga data sosial ekonomi saged tansah anyar lan bantuan pemerintah saged langkung tepat sasaran. Sunggulangi. Inggih, Mitra Kinasih Sunggulangit.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak toh eh.
1: Ujian ini apa loh esok ini?
2: Esok ini esok wayahe ujian biologi ya.
1: Oh alah, kira-kira apa bapak?
2: Kayaknya ya, esok ini wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, yuk saya sinau.
2: Yuk sinau, ayo.
1: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini meh podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya yo,
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak. Loh, kok baru panik sekarang? Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus. Cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
5: Susah? Kamu belum tahu, Eksis Digital Ponorogo.
4: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
5: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
4: Kalau mau cetak berwarna?
5: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glossir, tinggal pilih.
4: Terus, kalau mau dijilid?
5: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
4: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
5: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
4: Berarti, nggak perlu keliling cari tempat lain?
5: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
6: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
7: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api, dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
8: Radio Sungguh Langit pukul 15.00.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 0 Gaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipisnya metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
3: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
4: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0813-0005-6000.
2: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
3: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
4: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik. Wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina. Tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe. Utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
3: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi.

0: Pelayanannya cepat, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
1: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng Klinik Urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik Urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih, koyoto watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0813-005-6000.
2: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
0: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
1: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: 92,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Injih mitra kinasih Songgolangit tasih wontenipun sanga-sanga boga kali FM Radio Songgolangit Kebanggaanipun Ponorogo. Wilujeng santen kagem mitra kinasih Songgolangit wonten ing pundi kemawon panjenengan dumunung. Wilujeng pepanggihan malih kalian dalam Talita Amelia. Lah wonten ing kalajengan santen punika mitra kinasih Songgolangit dalam boten piyambakan amargi wonten ing meja gatekeeper wonten rencang-rencang magang saking UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Langsung kemawon wonten rekan Adelia Salsa informasi nipun. Monggo.
2: Sugeng santen para pamirsa Radio Songgolangit wonten mawartos saking Kabupaten Pacitan. Menika pemerintah Kabupaten Pacitan sak menika resmi nggunakaken data tunggal sosial ekonomi nasional utawi DTSEN minangka dasar utama kanggo menehi bantuan sosial lan gawe kebijakan daerah. Kepala Dinas Sosial Pacitan Heri Setijono ngendika bilih DTSEN iki nyawijiake data sosial ekonomi saka maneka lembaga, kalebu data DTKS lan data kemiskinan ekstrim. Ada dasar data Dinas Sosial Pacitan ing triwulan iki ana 58.290 kakak sing kalebu kelompok ekonomi ngisor. Saka jumlah kasebut 21.670 kakak kalebu desil 1 yaiku kelompok miskin ekstrim. Dene 28.620 kakak kalebu desil 2 yaiku kelompok miskin. Data DTSEN iki bakal dadi dasar pemerintah supaya bantuan sosial bisa luwih tepat sasaran lan data antar lembaga ora beda-beda maneh. Kanggo njogo supaya data tetap bener, data warga bakal dianyari saben 3 wulan. Warga uga bisa ngusulake perbaikan data liwat aplikasi cek bansos utawa langsung menyang kantor desa. Makaten pawarta saking Kabupaten Pacitan, tetap mirengaken Radio Songgolangit kanggo pawarta lan informasi liyane.
1: Inggih, matur kagem panuwun kagem rekan Adelia Salsa ingkang sampun niki inggih mawasaken informasi kagem mitra kinasih Songgolangit sedaya. Inggih mitra kinasih Songgolangit, informasi saking rekan Adelia kala wau dados pungkasaning giaran Suara Jawa wonten ing kalodhangan sonten punika wonten ing dinten Jumat sekawan September 2016. Matur kagem panuwun kagem mitra kinasih Songgolangit ingkang sampun midhangetaken Radio Songgolangit FM. Matur kagem panuwun kagem panjenengan ingkang sampun follow, ingkang sampun teplok, ingkang sampun komen. Matur kagem panuwun. Lan dalem nyuwun agenging pangapunten menawi wonten klenta-klento anggen dalem matur lan pungkasaning saking kawasan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo. Dalem Talita Amelia pamit undur diri lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Vamos.

0: Nyoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramonggo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata. Kira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi apa lagi? Kacamata di Jalan Sultan 106, Ponorogo. Yang lain di Jalan Suko, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah Optik Os Kacamata rusak. Saged ngantos kemayan tol jomoti lan oleh diskon gawe kocomotnya.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramonggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis sekalipun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramonggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sunggelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 9,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Agenda Ponorogo Internasional dan Kongres Festival dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat.

dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.

0: telah memberi informasi kebanggaan Polri. Di program edisi 2026 bersama saya Sabta Kasyo yang akan memberikan beberapa informasi beberapa menit ke depan. Adapun beberapa informasi yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Kekeringan meluas di PBD salurkan 31 ribu liter air bersih. Dengan skala 5,4 magnitudo Pasaka Kepacitan. Penumpang KAI Daope 7 Madiun tembus 1 juta pada Agustus 2026. Mitra Sokulakit, berikut adalah informasi yang akan kami sampaikan selengkapnya setelah jeda pariwara berikut ini.
1: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
3: Putrat.

Masih di Pawitan di Rogo, informasi kali ini kita berada di Ponorogo. Kekeringan melanda sejumlah wilayah di Ponorogo hingga 31 Agustus 2026. BPBD Ponorogo sedikitnya 31.000 liter air bersih untuk warga di dua titik yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air. Yang pertama di Dukuh Dungus, Desa Karangpatian, Kecamatan Pulung, dan Munggur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal. Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Ponorogo masuk sejumlah ringan telah masuk ke BPBD. Namun sebelum melakukan penanganan, pihaknya bersama pemerintah desa terlebih dahulu melakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan warga. Di Dukuh-Dukuh Karangpatian, sebanyak 9 jiwa kekeringan Dukuh-Dukuh 3 warga yang membutuhkan air. Mengatakan di Karangpatian telah dilakukan sejak akhir Juli hingga akhir Agustus. Total air bersih yang ke wilayah tersebut mencapai 4 liter. Munggur, Desa Munggu menerima pasokan air sejak akhir Juli. Total distribusi air tersebut mencapai 3 liter. Tersebut dilakukan BPBD Penjuru Indonesia membantu penyaluran air ke wilayah dampak kekeringan. Selain dua wilayah tersebut, BPBD juga menerima laporan kekeringan dari Desa Wates. Namun, hasil asesmen menunjukkan warga di wilayah tersebut belum membutuhkan distribusi air bersih secara langsung. Pemerintah desa setempat hanya meminta bantuan sarana dan prasarana berupa tandon air. Pasokan air akan dipenuhi dari sumur bor yang sudah ada. Laporan kekeringan di Desa Gelangkung BPBD masih menentukan bentuk bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat. Masun memperkirakan distribusi air bersih perdana di Gelangkulon akan dilakukan Senin pekan depan. Namun sebelum distribusi dilakukan, BPBD harus terlebih dahulu menyiapkan sarana penampungan air. Masun menjelaskan distribusi air di Desa Gelangkulon belum dapat dilakukan sebelum

0: sarana permukaan air tersedia. Masuk menegaskan, BPBD Ponorogo akan terus merespon setiap laporan kekeringan yang masuk. Setiap lokasi akan melalui proses asesmen bersama pemerintah desa agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan warga. Menurut Masun, kesiapan sarana menjadi salah satu hal penanganan kekeringan. Tidak semua desa memiliki tandon maupun wadah penampungan air.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sakar pot kapan pesakan mayan telur. Kacamata rusak, segir gani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
4: Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea di senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon minyak dari Wings Food. Segernya klaro. Iya gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea di senyegerin ini.
4: Saran coba madu lewatan.
2: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ayam telur. Kacamata rusak segirgani lah gede foto sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, tukarkan Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama dihimpun potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan 106 Ponorogo, Jalan Rogo, pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Depok kali ini di Pacitan, Tuduh, Limuncak, Jawa. Meski apa, terasa sejumlah warga tampak kaget dan dari gedung atau rumah. Pantauan dari marketing serupa di Pil atau dalam gempa memang tidak terlihat. Ketika guncangan berhenti, para peserta kerja lapangan atau PKL halaman kantor. Kepala Dana BPN Erwin Anko menyatakan sejauh ini laporan kerugian pihaknya juga terus men hingga. Sebelumnya bagi geofisika atau BMKG, magnitudo di pada 11.4 waktu. Titik gempa tersebut berada di Tenggara Cilacap, Jateng pada 10 km.
1: Songgolangi.
2: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan ta, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Masih di Bawi Tandirogo, kali ini informasi kita berada di Madiun. Kinerja angkutan penumpang PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun terus menunjukkan pertumbuhan sepanjang Agustus 2026 dengan jumlah pelanggan yang dilayani menembus 1.018.161 orang. Angka tersebut meningkat 15% dibandingkan Agustus 2025 yang mencatat 481.850 pelanggan. Dari total pelayanan selama Agustus tahun ini, sebanyak 519.006 merupakan penumpang yang berangkat, sedangkan 499.155 lainnya merupakan penumpang yang tiba di stasiun-stasiun wilayah operasional 7 Madiun. Pada periode yang sama, jumlah penumpang yang berangkat tercatat 446.548 dan penumpang yang tiba sebanyak 435.302 orang di periode tahun lalu. Manajer Humas KAI Daerah Operasional 7 Madiun Tohari mengatakan kenaikan volume tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kereta api masih jadi pilihan masyarakat untuk melakukan perjalanan antar kota di Jawa Timur. Kenaikan jumlah pelanggan juga terlihat di sejumlah stasiun strategis yang berada di wilayah DAOP 7 Madiun. Salah satunya stasiun Blitar yang mencatat pertumbuhan penumpang sebanyak Agustus 2026. Stasiun Blitar tercatat melayani 140.340 pelanggan selama periode tersebut. Jumlah itu terdiri dari 70.000 penumpang yang berangkat dan 69.000 penumpang yang tiba. Atas capaian tersebut, Kereta Api Daerah Operasional 7 Madiun mengapresiasi kepercayaan masyarakat yang terus menggunakan kereta api sebagai moda transportasi. Untuk menjaga pertumbuhan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan, KAI DAOP 7 Madiun terus melakukan perawatan dan memastikan kesiapan sarana serta prasarana operasional. Pengembangan fasilitas di stasiun maupun di dalam kereta juga dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan yang lebih baik.
1: Radio Songgolangit, informasi dan

0: Nyoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Mitra Sokulo, kita usai sudah perjumpaan kita di program Pawitan di Rogo edisi 4 September 2026. Saya Sabta Kasyiful, pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas.

0: Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungulangit pukul 17.
2: Maaf ya. Lihat istri itu ingat Allah. Lihat anak ingat Allah. Ibu lihat suami ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya. Saya nitipkan handphone saya ke antum dan antum tahu itu punya saya. Ya. Dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin enggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik? Mungkin enggak Anda taruh di lantai begitu saja? Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah? Yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu, gak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak tuh gak bisa. Mau marah tuh ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah, itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaliknya. Ibu pun tidak harus berharap. Kenapa ya suami saya gak seperti ustaz? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan hikmahnya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah, zikir. Jadi kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban li amril mu'min. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan. Gak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah, zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Sholat. Apalagi? Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah, supaya enggak banyak-banyak dulu. Yang pokok sholat yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Sholat itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah. Bagi fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sudah dalilnya. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya, Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan sholatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu, untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya akan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah. Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu, ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. Dan sangat luar biasanya, seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul. Maaf, gak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria Rabbah, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku gak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang maha mendengar. Kalau kepada yang maha mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat sholat ini ya Allah, dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu gak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan, engkau dapat kabar gembira, akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang divonis menopaus dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya itu kan doa semua. Silakan gak cek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Dan itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah. Akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil, diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar, dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika, selesai. Makanya Nabi Ya'qub, kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak, ini bagian pertama. Jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat, yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh, kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai kurang jam 10 itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rezeki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2-4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rezekinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya, jangan pada rezekinya, ini terbatas, cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat dekati, itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2. Untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. buat kenal Allah ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di An-Nur bayar, Pak? Pakai biaya. Baiknya luar biasa. Sudah? Satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah terbaik, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik tuh gini, di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makam kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makam itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makam Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makam Ibrahim, wa idja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makam Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, itu makom namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makom mahmuda. Makom mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya? 100 ribu? 200 ribu? Ya, mencari langsung di Google tuh. Lambat mas, waktu habis. Michael Lechard. Dia yang nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa? Muhammad SAW. Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hati untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal gak? Ya Allah, makin siang nih gak fokus nih. Saya kira cuma di Bengkalis aja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga. Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal Nabi? Kenal. Orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan gulat pernah, gulat dengan Nabi itu dalam olahraga, kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak. Nabi gak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia gak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Gak kenal, sampai gak menanamkan pada dirinya gak ingin kenal kebaikan Nabi. Gak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh, yang gak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun, itu meyakini kebenaran, kekuatan Nabi. Cuman karena iri saja. Gitu. Tapi dia gak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik, yang kita gak bisa nolak, dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya maqam mahmuda. Tahukah Anda? Jalan untuk mencapai maqam mahmuda itu gak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, gak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga gak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, gak ada yang nolak. Itu maqam mahmuda. Jalannya apa? Ternyata gak pakai uang, Gak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas. Koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Sholat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu. Ditempatkan di waktu yang tidak biasa. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda gak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya gak Allah tetapkan, gak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Oke, saya mohon ya. Ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD. Harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda. Maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus, itu yang dibayangkan tuh itu. Bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak. Itu anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri gak sanggup keluar belanja. Pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum, anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua. Sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Tuanya. Itu selalu terikat, di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafas itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah balik ke sini, kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya itu harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh Allah. Saya punya Allah. Dan mau apa? Takut hidup. Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah. Jatuh pedang. Di balik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Nah, ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah besok belum dapat. Ada akumulasi, paham? Paham. Nah itu gak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih tahajud. Dan hebatnya kenapa sholatnya disebut tahajud? Tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ha? Ada tahajjada, ya tahajjad, tahajjud. Beda. Tahajjud. Di situ aja. Ini sengaja gak saya hapus nih. Mana staf saya? Oh. Foto nih ya. Saya hafal insya Allah. Tahajud. Asalnya dari kata hajada, gini, ha, jim, dal. Ditambah ta di depannya, lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Ini akarnya tiga huruf, ha, jim, dal. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, gak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, gitu kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini gak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan gak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Ini kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, salatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nisyiddah. Maka rencanakan, pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya jam 2, jam 2.15, jam 2.30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya Anda kalau pasang alarm malam itu enggak satu, yakin?
3: Bangun, jelek, mati.
2: Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Patah. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena alim maha mengetahui. Detailnya kan kita lakukan kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua, membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun-bangun, enggak tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita.
3: Papa, Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun.
2: Ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, ya kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya. Hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih, akses yang bangun kepada Allah. Gitu. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasa, kan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana? Itu kan urutkan. Tapi tetap duhur juga, duhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya, lihat peta, peta jalan, saya enggak sebut nama supaya enggak endorse. Itu lihat peta jalan. Itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di situ saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah, itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini nih. Jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya al-tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Gak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat tiga, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, pakai man tuh setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, salat duha, yo ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami, suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ, Pak, macet, Bapak ke sini aja. Ya. Pak, ikut kami saja, Pak. Tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, itu bisa terjadi. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang enggak diduga. Enggak nyangka ya. Emang enggak bisa enggak sangka datangnya. Ya, habis salat tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek ini ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, salat lupa, hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah tapi enggak pernah bisa ngaji. Gak pernah mampu sholat, hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh, hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman Abdurrahman bin Auf setelah masuk Islam hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali, Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda. Misal, komennya gak langsung. Cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa?
3: 100 ribu? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum bum bum bum bum bum bum.
2: Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau sudah ring satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma tiga sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, au kama qalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita, kan? Ya? Maksudnya apa? Ingin menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu, saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa gak begitu?
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Songgolangitpedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: sebentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak. Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingfoot.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini si Will Got Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
10: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
12: Alhamdulillah ya, Dek. Calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
13: Iya, Mas. Alhamdulillah, kabeh cewek.
12: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiapne jenengi lo, Dek.
13: Piye, Mas? Mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya, Mas Menake?
12: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
13: Lah terus sing lahir nomor 2?
12: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
13: Iya, apik, Mas. Terus anak ketelu?
12: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: informasi dan solusi Songgolangit.
1: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Suster,
3: iya dok.
2: Pasien kamar 5 kok nggak ada?
3: Saya suruh pulang dok. Kasihan dia lagi sakit.
1: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
4: Radio Songgolangit, pukul 18.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Songgolangit 11.2 FM. Informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, bersama saya Sabta Kasyukul yang akan menemani Anda dalam beberapa jam ke depan. Tepatnya nanti di jam 8 malam ya. Adapun program di hari ini atau di bersama saya di habis maghrib ini ya. Programnya adalah Graha Warta Malam yang pastinya akan memberikan Anda informasi-informasi seputar informasi lokal, nasional maupun internasional. Dan di malam hari ini ya, memang beberapa hari ini kita juga kalau melihat cuaca beberapa

0: kali kita melihat, khususnya di daerah Ponorogo ya, agak-agak mendung gitu Mitra Sobi gitu ya, sudah terjadi mendung tapi belum hujan. Kayak ada salah satu lagu tuh namanya Mendung Tanpa Hujan ya, Mendung Tanpa Hujan Ketemulan Kelangan. Nah itu salah satu lagu yang mungkin pernah kalian dengar gitu ya. Kalau enggak ya pokoknya mendung tanpa hujan gitu. Cuman mendung aja tapi ya tidak hujan gitu. Semoga aja segera hujan ya, karena ya lagi-lagi banyak di, khususnya di Ponorogo juga ada beberapa faktor tentang kekeringan ya kan. Bakaran hutan juga ada di Ponorogo ini. Semoga kalau dengan turunnya hujan bisa yang namanya membasahi semua dan memberikan keberkahan bagi kita semua lah. Karena air ini salah satu komponen yang penting gitu dalam kehidupan. By the way, ada informasi apa nih ya di malam hari ini? Pastinya ada salah satu informasi dari kota kita tercinta nih, kota Ponorogo. 5 desa baru di Ponorogo selangkah lagi berstatus definitif. Jumlah desa di Kabupaten Ponorogo berpeluang bertambah. 5 desa persiapan hasil pemekaran kini selangkah lebih dekat menyandang status definitif setelah menjalani verifikasi lapangan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Verifikasi berlangsung selama 3 hari, yakni tanggal 1 hingga 3 September kemarin ya. Tim provinsi turun langsung untuk mencocokkan kelengkapan administrasi dengan kondisi faktual di masing-masing wilayah. 5 wilayah yang diverifikasi meliputi desa persiapan Pucak Mulyo, hasil pemekaran dari desa Bausan Kidul. Kemudian desa persiapan Ngadel dari desa Cepoko. Kemudian dan desa persiapan yakni Sambigan dari desa Ngerayun. Kemudian desa persiapan Galih yang dimekarkan dari desa Bausan Lor. Serta desa persiapan Argo Mulyo, hasil pemekaran desa Selahung. Lisdi Arita menjelaskan proses menuju desa definitif telah melalui perjalanan panjang. Tahapan pemekaran sempat terkendala moratorium pemberian kode desa menjelang pemilihan presiden dan pilkada serentak 2024. Meski menghadapi sejumlah kendala, tim penata desa Kabupaten Ponorogo melengkapi seluruh persyaratan dengan pendampingan tim penataan desa Provinsi Jawa Timur. Ia mengapresiasi respon cepat Gubernur Jawa Timur dengan menerjunkan tim verifikasi ke Ponorogo. Hasil pemeriksaan lapangan akan menjadi salah satu penentu kelanjutan proses pemekaran 5 desa tersebut. Apabila rancangan peraturan daerah disetujui Gubernur, nomor registrasi akan diterbitkan. Proses selanjutnya diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan kode desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Budi Sarwoto mengatakan verifikasi lapangan merupakan evaluasi akhir untuk memastikan kesiapan 5 desa persiapan. Sebelum turun ke lapangan, tim telah melakukan pra-evaluasi terhadap dokumen dan persyaratan yang diajukan. Pemeriksaan kemudian diperdalam dengan melihat kondisi setiap desa persiapan. Sejumlah aspek yang diperiksa meliputi jumlah penduduk, kejelasan batas wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana, hingga potensi ekonomi desa. Setelah verifikasi lapangan rampung, tim akan menyusun laporan untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur sebagai bahan penerbitan nomor registrasi. Lisdi Arita berharap seluruh tahapan berjalan dengan lancar sehingga 5 desa persiapan segera ditetapkan menjadi desa definitif. Pemekaran diharapkan dapat mendekatkan pelayanan pemerintahan sekaligus mempercepat pembangunan dan kemandirian ekonomi masyarakat.
1: Songgolangi.
0: Ya itu tadi informasi dari Ponorogo ya Mitra Songgolet. Apabila kalian memiliki informasi ya berkaitan dengan informasi cuaca, informasi arus lalu lintas maupun informasi peristiwa, bisa menghubungi kami di 0811-3555-992. Tidak hanya itu ya, kalian juga bisa request lagu. Nah, di malam hari ini lagunya itu dengan genre-genre lagu-lagu terbaru. Seperti lagu dari Perunggu, kemudian juga lagu dari Hindia, lagu dari Gia Indrawari, dan lain sebagainya. Dan yang akan mengisi ruang dengar Anda di malam hari ini adalah lagu dari Seribu Kali. Ya, judulnya Seribu Kali, yang membawakan adalah Ghea Indrawari. Selamat mendengarkan.

Asha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, padu niacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutathione ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik.

0: cantik dan bercahaya.
1: Iki lho lur, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

ಆರಾಧಿಸುವ

0: ต้มกุลานีสเปเดีย
1: Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

Ya, kembali lagi Radio Songgalang 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini ada informasi dari Magetan ya, siswa SMK di Magetan.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak puskesmas untuk memastikan kondisi ibu sekaligus mencari keberadaan bayi. Petugas kemudian mendatangi rumah ibu bayi di wilayah Tanjung. Dari penelusuran tersebut, bayi akhirnya ditemukan berada di pinggir jalan, di bawah pohon randu dengan jarak sekitar 50 meter dari rumah. Bayi tersebut selanjutnya langsung dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan medis. Petugas membawanya ke Puskesmas Sidorejo untuk mendapat penanganan awal dari bidan desa. Setelah itu, bayi dirujuk ke RSUD Dr. Saidiman Magetan guna memperoleh perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ibu bayi juga dibawa ke rumah sakit RSUD Dr. Saidiman. Polisi menyebut perempuan tersebut membutuhkan penanganan medis karena baru saja menjalani proses persalinan di rumah. Bako memastikan kondisi bayi saat ditemukan dalam keadaan baik, namun bayi tersebut membutuhkan penanganan intensif. Karena berdasarkan pemeriksaan awal, bayi lahir dalam kondisi prematur. Polisi juga tidak menemukan luka ataupun cacat pada tubuh bayi saat evakuasi. Dari informasi sementara yang diperoleh petugas, usia kandungan saat bayi dilahirkan diperkirakan sekitar 6 bulan. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan bayi harus mendapatkan pengawasan medis secara intensif di rumah sakit. Mengenai proses persalinan, Bakoh mengatakan keterangan sementara dari pihak keluarga menyebut ibu bayi melahirkan di rumah. Persalinan disebut berlangsung secara spontan atau dalam istilah masyarakat setempat disebut brojolan. Sebelumnya, Kepala Desa Sumber Sawit Sunyoto mengatakan perempuan tersebut masih berstatus sebagai pelajar kelas 1 SMK. Namun ia mengaku tidak mengetahui adanya kehamilan karena lingkungan sekitar tidak melihat tanda-tanda yang membuat warga curiga. Menurut Sunyoto, siswa tersebut tinggal bersama ayah dan ibunya. Namun pihak desa belum mengetahui secara pasti bagaimana proses persalinan hingga bayi akhirnya ditemukan di lokasi berbeda dari rumah itu. Sementara itu, terkait alasan bayi tidak langsung dibawa ke fasilitas kesehatan setelah dilahirkan, polisi belum memberikan kesimpulan. Bakoh menegaskan perkara tersebut masih dalam penyelidikan. Penyelidikan Polres Magetan melalui penyidik PPA selanjutnya diharapkan dapat mengungkap secara utuh kronologi persalinan, alasan bayi ditemukan di lokasi tersebut, serta kondisi dan latar belakang ibu bayi. Informasi resmi mengenai hasil penyelidikan akan disampaikan setelah proses pemeriksaan dan pendalaman keterangan selesai.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Le, sekilo perkicot musim gurih tak tuku 500.000 ya.
3: Eleh tenane kang.
2: Tapi enek syarate.
3: Apa syarate?
2: Nek mau ngirim perkicot, sekarang dikirim ke rumah.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Lo dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Stem-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa stres dan sepeda ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Informasi.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glossir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Ya, kembali lagi di Radio Songgolaga 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Tuban, dua kapal nelayan Tuban terbakar, belasan lainnya terdampak. Kebakaran terjadi di area Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban pada Jumat 4 September 2026. Sebanyak 15 kapal nelayan terdampak dalam insiden tersebut, sementara dua kapal di antaranya terbakar. Kebakaran diduga bermula dari jaring yang terbakar hingga api merembet ke kapal milik Muhammad Rokim, merupakan warga desa Karangagung. Api kemudian menjalar ke kapal milik Sehat yang berada di dekatnya. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran atau Damkar, Sutaji, mengatakan pihaknya menerima laporan dari Polsek Palang sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian mengarahkan dua unit mobil pemadam dari markas komando menuju lokasi. Berdasarkan keterangan saksi, api awalnya terlihat membakar jaring yang berada di sekitar kapal. Api kemudian merembet ke kapal milik Muhammad Rokim. Sebanyak 15 kapal terdampak akibat kejadian tersebut. Meski demikian, Sutaji memastikan hanya dua kapal yang terbakar. Petugas langsung melakukan upaya lokalisasi agar api tidak merembet ke kapal-kapal lain yang berada di sekitar lokasi. Dari keterangan pemilik kapal, kerugian akibat dua kapal yang terbakar ditaksir sekitar 400 juta. Tidak ada barang maupun perlengkapan di kapal yang terbakar yang berhasil diselamatkan. Sutaji menyebut nilai keseluruhan 15 kapal yang berada di lokasi mencapai lebih dari 15 miliar. Namun angka tersebut merupakan nilai kapal-kapal yang berada di area terdampak, bukan nilai kerugian akibat kebakaran.
1: Songgolangi.
0: Mitra Songgolangi, berikut adalah informasi terakhir dari saya ya. Jadi setelah ini ya, merupakan informasi terakhir dan saya mau ucapkan terima kasih sudah mendengar Radio Songgolangi pastinya. Dan jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara kami juga akan lanjut lagi dengan penyiar lainnya. Dan saya Saudara Kasyibul pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged, sedasa mawon mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo yo.
2: Boten saged mbah, nek sedasa nggih kula purun.
1: Nggih mpon, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi mbah? Lah niki mandhap pundi mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000 engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak didoi omahku ngendi. Golek ana dhewe.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sembelangit pukul 20.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Sebelum kembali di Radio Songkulagi FM, selamat malam Mitra Songkulagi semuanya. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Heru bisa kembali lagi hadir menemani Anda di program Geraha Warta malam hari ini bersama lagu-lagu manca ya, lagu-lagu manca yang akan menemani Anda dan beberapa informasinya sampai jam 10 malam nanti. Yang mau bergabung, monggo banget silakan saja untuk berbagi informasi dan juga pengen merapat bareng di 0813 555 92.

0: kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
0: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
0: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Sembilan sembilan koma dua FM.

0: love. I will always remember.
1: Kita masih balik lagi, Mitra Song lagi di 99,2 Radio Songway FM. Informasi dan solusi kebanggaan Morongko bersama lagi Mancah di program Geraha Warta. Dan saya pasti punya beberapa informasi update ya di malam hari ini, beberapa info yang bisa ini mungkin baru saja bergabung ya, baru saja merapat saja kan malam untuk Anda. Beberapa informasi dari sekitar bisa banget ya untuk kamu lagi. Misalnya berbagi informasi ataupun sekedar membagikan gitu ya yang lagi anak atau terbaru dari seputaran tempat di Rasamali berada. Anda bisa bergabung ke sini di 0113555992 ya. Apapun informasinya, apapun informasi dari Mineral Sang Langit tentu akan sangat bermanfaat dan juga sangat berguna. Jadi monggo jangan sungkan ya kalau mau berbagi informasi di 0113555992. Informasi kalau hari ini ada beberapa kejadian ya. Salah satunya kalau di Magetan, Polres Magetan menggelar kegiatan patroli cuman berkah dengan membagikan paket sembako kepada sejumlah pengemudi ya. Salah satu kepedulian bentuk personil kepada masyarakat.

sang pengemudi ojol yang baru beraktivitas di jalan raya. Melalui kegiatan tersebut, Satlantas Polres Magetan tak hanya menjalankan tugas menjaga keamanan dan juga ketertiban lalu lintas, tetapi juga berupaya hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui aksi sosial. Pembagian sembako diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengemudi ojol sekaligus mempererat hubungan dan juga membangun kedekatan antara kepolisian dengan masyarakat. Informasi lainnya Mitra Sunggulangit yang sudah kita dapatkan terkait jalan di Ponorogo yang beberapa sektor ya, meskipun gak semuanya, ini ada yang sudah dilakukan perbaikan atau pengaspalan. Informasinya dari Jalan Basuki Rahmat ya, itu sudah seret semuanya, sudah diaspal dan sudah halus gitu. Kemudian Jalan Basuki Rahmat ke kiri atau menuju ke Jalan Gajah Mada. Di Jalan Gajah Mada juga, kalau di sana masih setengah. Informasinya di sana masih setengah, jadi masih belum full gitu ya. Masih sebagian saja. Jadi kalau melewati di jalan tersebut, himbauannya untuk agar selalu berhati-hati. Waspada juga ya, karena masih setengah, jadi agak tingginya beda Mitra Sunggulangit. Karena ketinggiannya beda, jadi ya kalau mau nyalip atau lewat di situ ya untuk lebih berhati-hati saja.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: gue Wilgos.
1: Bungkur juga kayak makin sak yang buat kedelai hitam spesial.
2: Nih, semur kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ultra Dewa.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis rapopo. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 yuto mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, api. Iki duite tak bayar pas 2 yuto ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
2: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
7: Radio Sembelangit pukul 21

0: Nyoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Jan tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suweger tenan to Kang rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
1: Iki lho nyonya-nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
0: Enak tenan to, Kang?
1: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kaya suweger tenan to Kang Rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan iki suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger iki?
1: Iki lho nyonya-nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya Putra Dewa makin percaya diri.

0: Mas, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
3: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
4: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 081 3 00 05 6 000.
2: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
3: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
4: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokoknya.
3: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, seweger.
2: Lah rokok apa tuh kang? Rokok kok seger ki.
3: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
2: Enak tenan to, Kang?
3: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
4: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapa aja. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Nah, nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Dan Mitra Songgol Langit sepertinya untuk program Geraha Warta lagu-lagu manja harus saya tuntaskan sampai di sini dulu ya. Tapi tenang saja karena setelah ini saya masih akan kembali lagi dengan beberapa lagu-lagu sendu atau lagu-lagu kenangan senandung rindu sampai jam berapa? Sampai jam 12 malam nanti, 2 jam ke depan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus saja di 99,2 Radio Songgol Langit FM, tempat terbaik buat dengerin lagu-lagu kenangan ya, lagu-lagu kenangan habis ini jam sampai jam 12 malam.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000, lumayan ta lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songo Langit pukul

Sebelum 9,2 Radio Song Glide FM, selamat malam Mitra Song Glide semuanya. Gimana nih malam hari ini, masih lanjut lagi ya? Kita masih mendengarkan lagu-lagu sendu. Kali ini kalau udah di jam 10 ke atas, waktunya lagu-lagu... Lagu apa? Lagu-lagu kenangan, lagu-lagu tempo dulu, lagu-lagu di era 70-an, 80-an, ataupun 90-an. Dan untuk Mitra Song Langit, misalnya ya, misalnya yang baru saja gabung mungkin jam segini baru melek juga, aduh gimana dong, ya udah mau gimana lagi gitu ya, baru bangun mau gimana. Intinya sih pagi dan saya masih menunggu kebersamaannya di 0811355 9992.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, sejujurnya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
5: Jantenan, tak sawang-sawang kok babul-babul. Kayaknya suweger tenan to Kang Rokoke.
6: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
5: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
6: Iki lho nyanya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
5: Enak tenan to, Kang?
6: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
7: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Cetak cepat, kualitas hebat.
3: Jam tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Weger tenan to, Kang.
4: Nah, coba rasakno, Jan. Randelomo tenan ki, suweger.
3: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger ki?
4: Gila nyanya-nyanya. Kok pede ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Nya jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng di Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
5: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hits siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya suweger tenan to Kang Rokoke.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
1: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
2: Iki lho nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

Ya, mitos-mitos sih balik lagi, dan kita untuk sesi yang pertama udah harus berakhir dulu ya ternyata. Mau gimana lagi, waktunya juga udah habis. Tapi tenang aja, nanti kita lanjut lagi di sesi yang kedua sampai jam 12 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus hanya di 99,2 Radio Sport.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah Herman dan Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
4: happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus? Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

0: Jan tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya suweger tenan to Kang Rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
1: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapa Putra Dewa. Makin percaya diri.

0: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal, tahukah Allah menerima taubatmu dengan ampunan? Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Songgelangit, pukul 2.

0: Jan tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suweger tenan to Kang Rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
1: Iki lho nyonya-nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
0: Enak tenan to, Kang?
1: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya suweger tenan to Kang Rokoke.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, ki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki suweger.
1: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
2: Ki lho nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapa aja. Putra Dewa makin percaya diri.

0: aku Nasha Zahira, Mouse Pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokoknya.
2: Kowe tadi jebul deh mau. Gini, kilo, ayo rokokan bareng gini. Ya, kira koe, coba rasakan no. Jan, randil omak tenan ki, seweger.
1: Lah rokok apa tuh kang? Rokok kok seger ki?
2: Kilo, nyonya. Ih, rokok pede, ya rokok putra dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa, makin percaya diri.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak." Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgolangit pukul 24.